0: darika imi.
1: Yeah. Mwari ndibati ndikakoshesa kupfuma. Darika imi.
0: Darika imi.
1: Yeah. Mwari ndibati ndikakoshesa zvenyika. Darika imi.
0: Darika imi.
1: Yeah.

0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi. Zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi. Zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi. Asi zvivindi zveiko seiko? Pacho paropafadzwa, pacho pakabatanidzwa, pacho pakatangwa imba, ndopanotamba imba. Mwari nanhasi tanenzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe. Aiwa imbodya sipunu yenyatsi, imbodya sipunu yenyatsi. Tori newako wanoti wako amenokulekachi. People invest womu kuda munhu, iwe you wrestle wobva warumu. Poita maechos, poita anyungu,
1: poita maechos.
0: Tumai meni irove munhu,
1: irove munhu.
0: Musha unotsva tumai benji arove gods. Pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira. Pandakarwira mumabira amana marira. Asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu. Munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika Jesu adzoka. Katirangane pachedu. Umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu. Mugovera usvika chishanu une chogwera une musikanzu chakudzokera ingopakama taimu. Unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.